0: Satui Mimangi, Seri Gijupcha Zouushi Yinbe, Ruri Neni, Tangto Ne Chobyo Satui Yurun Diyi, Sajin Dogegi Ruri Shiginam. Yana, Zablingi Yuru Shene, Satui Yulun Tir Tarwe, Rodoji Yinam Shena. Chua Didan Jewe, Negi Chungbe Lugyu Gola, Pyo Rangyong Chong Shingro Tsenri Kanki, Ruri Negi Ziji Kiawa, Dawa Tundru Lagi, Cheti Nangshan Yubbe, Tenge Ne, Gisi Yubashu. Dawa Tundrup Lani, Pyo Rangyong Chong Shingro Tsenri Kanki, Negi Tsenze Rikji Kenwan Yinshi. Kongki Genyo Siru Ki Uyuntan, Zhongku Lodo Lopso, Sowa Chile Uyuntan Kanki, Zhurin Shunpa Sogi, Tugen Yang Shishin Yu. Kongki Longo Mangbu Rin, Pyeongchong Ki Yusun Tungku Chududan, Nesun Junjin Sobe Shinju Ki Changle Nangwa, Rumre Sangpo Topiwa Masi. Bülü neki sobe lazela gekhöp rinbe çenye sardu ki davanya tovyo. Kongki yusun gyugyurta shigyu lekchü tela shimju nangdi pyeongchong ki shingle cenzen jendu gyugyuru leki chenpo pyudan byushingyu.
1: Simwa lenge kongkham sa. Diri nganzu pyeongchong lungchi nyenchi legung ki cheti lesen na lia shenje chuba hajan kabuchung. Diri ngi lesen na lia lenge zo shuwa de gare sisone. Tāng ānā zhū tānda nē sīnā zhā, zhū sīnā zhā, tā pēnchōng sēgū liā hācāng gī shīgī chēmbū yuwe lōtō dī gōr dī ān kīnā zhō dō shūgū yīn sī, zhū dī chūng gōng dā pīrīm dī zhēmbū lī liā ān gāngzhē jīg nūbū dā rīn tāng yuwe gōr dī ān dēn cēn sūng gū tō nē shūgū yīn sī, tā dēn cēn tāng bō dā gā rē sī sō nā ān ānā zhū zhū sīnā zhā nē sī, tā dī kui cīngī kui chūnyi di gārē sīsūn dā lōdō chēgā yōr dī. Nē dī lōdō chīrī, dī mī chūyō shīmbi lōdō chīrī. Jē sāng, dāngbū dī lōdō gī chūngkūn dī shūgī yīn. Lōdō chūngkūn chēbī nī zhēmbū līng gī sācī yōng lī yā, sācī zhēmīn nā zō lī yā, lōdō sūsū chūngkūn yōrī, dīwē chūngkūn, tōngmē chūngkūn, chī Zhuada jikbu tsuji, zhuada zhabur jie jie, zhuada ne di qi tongme zhungkong, qi tongme dipsi di ngana zu bianchong lo maari. Di yini ishi a gi gi gi gi, ishi a gi liya ne jie, da deri ki si shubi wini ane Israel siyarab, Iran siyarab, Turki siyarab. Dinde yu longbu diya liya, ane zhuada ne di tongma zhung dipchi, tongma dipchi, dinde siri. Dinde yu tonne gari yore si su ne, ngana zu lodo junkung ki sikwi ges jeje yang ceri kebu mangpu sungu yor. Da jirtan je su ne lodo singe de chi tongme su su junkung dewa di yor. Je san nye deri de shuwa de gare su ne ne da zhu da di junkung zo di en eshi a gi gi gege de yinba. De yang en yen yun liya cho yang ri. yang jie tang yin bie longbu ji gi dian le xing si xin bu ji sai ji qin bu ju yo le di yang sung ga ge tuo ne ma se xi zhe mo le ba ge ne ane ci sung ge da wei yi ge ane xing si xin bu ju yo le xing si xin bu de le an zuo da ne ju bu le qi tong me zuo da ne ju su de di le xing le ge lu ju de qi tong ma de ju du zan ba sa ji ka xie ji lu ju du qian zan ba ben ne cha xia ne ngan na zu zhong gui ge ge de lu ju 토리아 칭아슈기 신뢰 답스치레 신뢰 제스치 데네 제다 딘주 더비